0: PMN Fiji.
1: Ndaro de tikana ndo mondo to nabonga ke valne sau en serre ke nasin rendringa sabo tengo bikende tin ka wol na miniti mitin kando na kaloko. Awan bulu tika ini bikin muni nasa nasa sesuatu yang kau nanti kau nampung ibu nak ni kuah. Ni sesuatu yang kau nanti kau pakai vale se dom pakai nampung nua tak tiki nanti nasa ni sesuatu yang kau nanti kini ni sesuatu kau main nampung ibu nak ni tadi ni bulu ibu nak ibu vale pun sesuatu kau main. Lebih tu kau nanti kau main nampat nampat ibu nak go bikin muni pakai na sesuatu tiki kau pakai lala ni sesuatu yang kau nanti kau pakai nanti nasa garati se nanti nasa bolam bola nampung ibu nak ni tadi ni bulu ibu nak ni mata ibu nak main. Biasa bikin muni pakai na anda anda besar tiki kau pakai. Dari kau nanti bulu tiki kuna kena vitala no angun ti si koni tik mbeka se purini en bongi bina kan dai sen bani lolo mbeka bina ka vale bina se matik mai en bongi bina ka ni ku sa lolo mateani na tebe li benga rave na PMN Fiji se pa manaviti en bongi bina ka ni ku po tala kina asang ni ngoleza bikem dona marama song song ni marama mai adenedin ni ndo tik politiko ngo en buku ni nomuni bosse en marama